Tendoka Jofli Safli Megahos Are Numbongsut Gongtuk Namunsa Mutunchi Rong Tupilom Jokhamma Tupi Are Remrenre Newsongnin Gyokatsasam Megahos FM Kanchanjanga Un Ear App Long Ninla Senum Kutmu Nilasa Tuchut Fulisa Fetnu Phil Mutunchi Puhartak Namkor Tuntok Niet Gyosamsa Flitep Trok Unnam un mikdum namkur tontok nyetsa nyethep trok nimcham nyom lavu srong chhe samthep gum atet beka namuncha chuchot philosophed buglelbu kayusa studio sa chgerne denganma un nela songto gunnen ache matling diddetbu gunsa saktulbu mutunchi rong tupe tungkung tunglatsa jinglet munlel thohung nima Tupesa nangsin nila zongdo srong lago, mutuk mutuk bu, mutunchi rongdunggit vumpongsa punolsa depka atan thamdenkat bucho tohung nima. Srong re gonen kus nyenbu songsa tenka vumpun ren tenchiring rongkupsa umnyumka tengtobu vumsa punol bucho tohung nigong srongsa thamdenka petun Tongkure muhut satun ka net zom yang ni net zom kat gum. Sikdum tongku zom muchuk siknim sa han chit ka yang ni. Tobacco is injurious to health on the eve of World No Tobacco Day. Plonka funchit ni ma. Along go to chit agyap malayin mat ban. Tupi dem nahan lung frit lung tupi sa han fronbu worm sa punol. Techa lire zongdo kumor pun ren tenchiring rongkupsa nyimka fungan mo sere vumsa chapot pongnen lingan ringvet along abi ringvet re shu nyihamto un turem are ringvet matamto are vumlom ne kayu diem ngakshong tapet matka senongo thupesa hanfronbu vum are